singila mingi na na Brice Landry Ndangui Ntindro kwa singa soli suru Waluti mingi na ndoti kwale tunguti dada Tonsona ndoda fonde kilo kambunga Simbango kuna penze ni balu kwa ndono se Connexion So bango gigeti formidable musique là. Safarina kinambage chindo aso hotel ubongeti ndembeso.

Bona bala kuna kuchinda papa nzini balo kuna ndani miambere. Misbizo Amazon design mère météo yersi mini kwe. Akeberti juste na Amazon dans l'ibara la mingi. Itena na nzoni la poso. Nzoni mango d'affaire de kilo kwa nzoni gengo na ndosha. Tangataka pasa kusala tiembo mbu na ndoda fana chala na wata si bongi kodo chibili kodo chibili Afrika aso ke la poso lango miambechi jesu sila matanga na Dominique zoni matanga ti yersi dongo na Dominique yersi nzeni akeba mara wala Lyon etondani na mozoko kango asinga chala kedushane na yani kucha mango apa singa kwa kingada kota lango na yata amina kwa otro chidunia sipi la anyaw anyaw wa ke anya masusi ake bata na yanga tara kwa kutia siwa awiri les animaux de compagnie ambo na anyaw sene laso sipi la lango cha anyaw basa mina za ke bata anyaw amina ke duke la pendre bon même sa tene na ke parti cha anyaw masusi ala ke aparu su ala yisopo mingi ala yelango mingi kianzo na anyaw masusi ake bata na yanga tara mawane sous la soso anina to wa ritonga lapin ala banya una lape ala unja ya ucha zuna ta vaka oh la la bara la mingi na mango da flonde ke lu ka fe

哇，日子逍遥。Ini karena tidak disingkat jalan, tidak tidak fonon jalan, tidak difonon jalan.